106,2 FM Elsanda. Selamat pagi saja untuk semuanya teman Elsanda yang saat ini masih terus menikmati suasana minggu pagi. Di jalanan agak lengang mungkin karena hari libur gitu ya, orang pada tidak beraktivitas, jadi tidak begitu ramai. Bisa dinikmati dengan suasana minggu pagi yang cerah ceria seperti saat ini yang sejuk ya, karena tidak banyak hiruk pikuk kendaraan yang berlalu lalang seperti itu. Oke, selamat pagi saja buat bunda-bunda yang pagi hari ini udah mau belanja. Cuman bingung belanja yang lengkap di mana sih? Dikasih referensi dong. Iya deh, gampang. Kalau orang Palembang mah ngomongnya kecik bacoannya ya. Jadi teman Elsanda mau belanja, silakan saja di Suryata Serba. Karena di sana semua kebutuhan rumah tangga bisa dicari, bisa dibeli, bisa dinikmati suasananya yang nyaman, parkirnya luas, ada tempat bermain arena anak-anak tuh, arena bermain anak-anak, jadi enggak ngeboring atau ngebosenin dia. Oke deh, silakan saja ya untuk teman Elsanda, khususnya buat bunda-bunda ditemenin sama ayah dan juga dedeknya, diajak juga ya, jangan ditinggal di rumah. Belanja aja di Suryata Serba Jati Barang atau Suryata Serba Indramayu, silakan ya yang ada di sekitar seputaran Kota Indramayu bisa belanjanya di sana. Lengkap, lengkap banget. Cus aja langsung ke sana ya.

colorful 하사카타. 오이시! 도쿄 치킨 야키토리. 라멘 고랭 마니스 구리 우마미. 하사.

0: dari Wings Food.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak. Sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Halo teman El Sanda, siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura El Sanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura El Sanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman El Sanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

96,2 FM Elsan, dia masih dari Jalan Raya Sleman KM3 Jatibarang Sliek Kabupaten Indramayu. Dan masih bersama saya Liza Sae sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja ya teman Elsan dia, untuk sepeda edisi hari Minggu pagi di tanggal 11 Oktober 2026. Satu buah informasi kembali hadir menemani semuanya teman Elsanda dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Ya teman Elsanda, dikabarkan dari Denpasar, Bali, Pertamina Niaga, Pertamina Patraniaga mempercepat pemulihan suplai bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Bali, mengantisipasi dinamika distribusi di lapangan. Memang sebelumnya terjadi keterlambatan pasokan Pertalite, kemudian pasokan telah tiba pada 7 Oktober. Demikian seperti dikatakan Area Manager Communication Relation and CSR Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara, Ahad Rahedi di Denpasar pada hari Kamis yang lalu. Pihaknya terus melakukan pengaturan suplai untuk menjaga ketersediaan BBM di wilayah Bali dan pasokan berikutnya dijadwalkan tiba pada 11 Oktober 2026. Masih menurutnya teman Elsanda, percepatan yang dilakukan yaitu mengoptimalkan pengaturan stok, kemudian kesiapan sarana dan fasilitas serta koordinasi operasional agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal. Selain mempercepat pemulihan suplai, pihaknya juga melakukan evaluasi serta secara berkala agar kondisi ketersediaan BBM dapat segera kembali normal. Kemudian melakukan pemantauan terhadap kondisi stok dan suplai di lapangan serta menyesuaikan pola suplai berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah. Ya teman Elsanda, ia menghimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Apabila masyarakat menemukan kendala pelayanan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor pusat layanan 135. Sebelumnya sejumlah SPBU di wilayah Bali dalam beberapa hari terakhir mengalami antrean panjang khususnya untuk pembelian BBM bersubsidi. Demikian satu buah informasi persembahan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Hai, Glitz! We are Glitter!
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru, kayak semi gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Hai, sekarang sudah bulan Oktober. Suryata Serba Jati Barang menggelar Pasar Murah 10-10. Dapatkan promo diskon fashion hingga 70%. Diskon peralatan rumah tangga hingga 70%. Harga spesial mulai 5.000. Supermarket harga super murah. Belanja hemat setiap hari hanya di Surya Jati Barang.
8: Surya
7: Pasar Murah 10-10, hanya 3 hari, 9 sampai 11 Oktober 2026. Buruan, belanja di Pasar Murah 10-10, hanya di Surya Toserba Jati Barang. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
9: Teman Elsanda, siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja. Teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus, bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
7: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
8: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sleyek, Indramayu.
7: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
9: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000.
10: 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

96,2 FM El Sanda. Selamat pagi. Kembali lagi Liza ucapkan saja untuk semuanya yang saat ini masih terus bersama jalur 96,2 FM El Sanda. Dari pusat siar kami di Jalan Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu. Oke, teman El Sanda yang hari ini punya rencana mau datang ke Radio El Sanda, mau beli produk tetes mata Prima Netra, hayu, silakan saja untuk bisa datang karena stoknya sudah kembali ada untuk bisa Anda peroleh dan Anda rasakan manfaatnya karena telah merutinkan obat tetes mata Prima Netra untuk menjaga kesehatan mata. Masih dengan harga Rp150.000 teman El Sanda, selama penggunaan diingetin ya untuk tidak makan makanan pedas, kemudian putih telur, jeroan dan daging kambing. Oke deh, silakan untuk bisa order langsung belinya di Radio El Sanda atau bisa menggunakan kurir, nanti produknya kita antar saja ke rumah daripada datang ke radio nanti capek-capek gitu ya, ada kurir yang bisa mengantarkan sampai ke tempat tujuan.

0: 107,2 FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.
1: Hai.
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua. Hai,
5: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Obrolan telu bocah gede bobas.
2: Ih, bapak kita mah hebat.
3: Hebat apa, Neymar?
2: Ya hebat baik. Gawe adonan donat kah? Segede ban mobil kontainer.
3: Semono mah durung hebat. Hebatan bapak kita. Gawe pisang goreng kah? Ambak pisan. Kayak tunggu monas kan di Jakarta.
4: Bapak kita mah langka singa lai. Nembega, bapak-bapak ente mah gawe apa kembeku? Apa? Adonan donat segede ban kontainer. Terus bapak Ira apa jem? Gawe apa kena? Gawe pisang goreng segede tugu monas. Bapak kita mah gawe wajan segede Senayan. Hebat ple.
2: Widih,
3: gede pisan min.
2: Kanggo apa kena?
4: Kah, kanggo masak donat karo goreng pisang buatan bapak ente.
3: Ini lucu. Bapak adik keterlaluan jenang. Keterlaluan.
4: Apa jadi kita baik gak?

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
5: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
4: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
5: Neo Ultrasilin?
4: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
5: Wah, terima kasih ya.
4: Beli dong, jangan dibawa.
6: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Henson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: 96,2 FM Elsandia. Selamat pagi saja untuk semuanya yang masih terus bersama siaran Spada di pagi hari ini, edisi Minggu di 11 Oktober 2026. Selamat pagi untuk yang ada di streaming kita di www.elsandiafm.com. Selamat pagi semuanya.
1: 96,2 FM Elsandia, paling hebat je.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
8: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
7: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
8: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
9: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
1: 96,2 FM Elsanda, paling hebat je.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saki udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetep aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

96,2 FM El Sanda. Masih dari Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu. Masih di Spada. Selamat pagi El Sanda. Tentunya di Minggu pagi tanggal 11 Oktober 2026. Kembali lagi satu buah informasi dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Teman El Sanda dikabarkan dari Kota Jakarta. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Kamdani, mendukung wacana pemerintah menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Menurutnya kenaikan PTKP akan memberikan manfaat bagi pekerja karena bisa mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Kebijakan ini membantu menjaga daya beli masyarakat khususnya bagi kelompok kelas menengah. Ya teman El Sanda, Kementerian Keuangan sedang mengkaji penyesuaian PTKP pada 2027 dan pemerintah juga telah menghitung dampak kebijakan tersebut terhadap daya beli masyarakat. Termasuk juga opsi menyesuaikan batas PTKP dengan upah minimum provinsi atau UMP. Sinta menjelaskan kenaikan PTKP merupakan salah satu kebijakan yang dapat membantu kelas menengah. Namun kebijakan tersebut tidak dapat menjadi satu-satunya langkah untuk mengatasi persoalan daya beli masyarakat. Permasalahan daya beli masyarakat utamanya berdampak terhadap kelas menengah. Ya teman El Sanda, pemerintah dinilai perlu memberikan insentif yang lebih terarah kepada kelompok kelas menengah untuk menjaga daya beli. Sinta juga menuturkan dukungan bagi kelas menengah dapat diberikan melalui kebijakan fiskal maupun non-fiskal. Dari sisi fiskal, teman El Sanda, pemerintah telah memberikan sejumlah insentif antara lain terkait transportasi dan juga perumahan. Meski demikian, efektivitasnya intensif juga sangat tergantung pada pelaksanaannya. Sinta menilai sejumlah insentif pemerintah masih menghadapi tantangan dari sisi administrasi sehingga belum sepenuhnya mudah dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Ia mencontohkan beberapa di antaranya tax holiday dan tax allowance yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain insentif baru, Sinta juga menyoroti pentingnya percepatan restitusi pajak bagi dunia usaha karena berpengaruh terhadap arus kas perusahaan. Demikian satu buah informasi dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: aja.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
7: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
6: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
8: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
1: Oke anak-anak, sekarang pelajaran kesenian. Nah, sekarang coba Miun maju. Miun nyanyikan lagu yang kamu bisa.
2: Iya, Bu Guru. Siap. Miun maju. Cicak, cicak di dinding.
1: Miun, gedein ya.
2: Toke, toke di dinding.
1: Miun, gedein suaranya.
2: Buaya, buaya di dinding.
1: Stop, stop, stop, stop, Miun. Aduh. Maksud ibu, yang digedein suara kamu, bukan binatangnya.

0: フォ博多。
1: 美味しい。
0: 特許チキン焼き鳥。ラーメンゴレンマニスグリウマミ。ハス東京。

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: 96,2 FM Elsanda. Selamat pagi, jelang siang saja teman Elsanda. Masih di Spada edisi hari Minggu pagi bareng saya Liza Said ya, yang selalu setia menemani semuanya dengan lagu-lagu dangdut energik, menambah semangat semuanya dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas ya. Oke, selamat menempuh hidup baru untuk putri kesayangan Bang Roy yang hari ini melangsungkan akad nikah dan resepsi gitu ya. Semoga samawa untuk kedua mempelai. Aku lupa namanya siapa ya, ada di undangan. Iya deh. Oke, untuk Bang Roy dapat mantu baru biar cepet dapet cucu gitu ya. Oh, Bang Roy-nya udah nampak tua rupanya ya. Udah nampak tua. Iya, emang dia penyiar paling tua di radio ya. Jadi wajar kalau dia sekarang udah dapat mantu gitu deh. Mau kesana gak ya? Kayaknya gak ada waktu mau kondangan tempat Bang Roy. Tapi nantilah ya, disusun dulu schedule-nya. Karena Liza siarannya dari pagi sampai sore, ngegantiin banyak penyiar yang berhalangan hadir hari ini ya. Untungnya ada penyiar standby kayak saya. Tahan banting banget ya si Liza siaran. Iya, oke lah, gak masalah. Namanya juga orang berkegiatan ya, yang berkenaan dengan radio ya harus ada penyiar standby. Oke, makasih untuk undangannya Bang Roy. Selamat menempuh hidup baru ya. Tapi bukan buat Bang Roy, buat anaknya dan mantu. Kalau Bang Roy gak usah menikah lagi, cukup satu saja ya. Satu aja gak habis, mau nambah dua. Aduh, hari gini. Oke deh. Untuk teman-teman Elsanda yang berencana pengen kondangan hari ini, entah jam berapa, kalau sore Lisa ikut ya. Aku nebeng. Maksudnya nebeng ikutan tapi bawa kendaraan sendiri gitu loh. Soalnya saya nggak tahu rumah Bang Roy di mana. Nanti aku nyasar diculik orang kan kasian. Oh, penyiar cakep kayak Lisa tuh harus dijaga. Oke deh. Untuk semuanya kalau mau kondangan aku ikutan ya. Sore aja kalau bisa mah. Soalnya kalau sore udah lepas siarannya nggak ada ke jadwal lagi. Selamat pagi untuk Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Seliek. Mimi mau kondangan enggak? Kalau kondangan kita berdua yuk pergi naik beca. Oh bukan Mimi Nuke, Mimi Kusnila yang suka naik beca ya. Oke deh. Mimi Nuke mungkin perginya sama Kang Sony ya. Ayang Beb-nya sih soalnya. Iya deh. Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Seliak. Selamat pagi Mimi. Juga ada Mimi Kusnila. Suaranya jadi serak deh ah. Untuk Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Muja Majasari. Selamat pagi jelang siang aja Mimi. Kalau mau pergi kondangan bareng Lisa aja Mi, kita naik beca yuk berdua. Biar bisa akrab ngobrol di beca gitu ya. Mimi Kusnila kan suka naik beca kalau ke radio gitu ya. Selamat pagi jelang siang untuk Mama Ruki, Mimi Ias di Bulak Teluk Agung. Terus ada Kang Sony Nokmiah di Tegal Mulia Cirebon. Terus ada juga Mimi Oza Kang Babil yang punya sarapan pagi di depan Masjid Sleman Lor. Ada Mama Ayah dan Papa Ayah yang punya warung di pojok lapangan bola benda Karang Ampel. Oke deh, selamat pagi saja untuk semuanya ya. Oke teman-teman semua, suara aku kok habis ya. Banyak ketawa si Lisa. Yang mau ikutan nanti line teleponnya Liza buka ya. Silakan saja untuk bisa bergabung di nomor 02343522266 ya. Terus juga yang mau kirim-kirim salam bisa juga lewat WA di nomor 08238116666. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga hari ini adalah hari yang paling menyenangkan untuk bisa membersamai hari Minggu ini dengan kegiatan positif ya yang lagi ada di alun-alun Kota Indramayu. Laporannya tadi ada senam pagi gitu ya. Senam sehat bersama Siapa sih itu instrukturnya internasional punya ya? Fahmi Fahrezi. Terus juga sebelumnya udah dilaksanakan jalan santai. Wah, keren banget ya sama Bupati. Bupati Indramayu tuh keren banget, udah ganteng orangnya, cakep ya, pinter pula. Ya Allah tolong. Latar belakangnya artis, keren banget ya Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim. I love you, Pak. I love you. I love you too, Lisa.
1: Paling hebat, Jeh.
2: Hi, Glitz. We are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
5: Soyami gelas,
2: we love it so much.
7: Hai, sekarang sudah bulan Oktober. Suryato Serba Jati Barang menggelar Pasar Murah 10-10. Dapatkan promo diskon fashion hingga 70%. Diskon peralatan rumah tangga hingga 70%. Harga spesial mulai 5.000. Supermarket harga super murah. Belanja hemat setiap hari hanya di Surya Jati Barang. Pasar Murah 10-10, hanya 3 hari, 9 sampai 11 Oktober 2026. Buruan, belanja di Pasar Murah 10-10, hanya di Surya Toserba Jati Barang. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
8: Teman Elsanda, siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja. Teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha. Tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
7: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

je. 96,2 FM El Sanda. Selamat pagi, jelang siang, kembali lagi Liza ucapkan untuk semuanya saja yang hari ini masih terus melakukan aktivitas dan rutinitas ya, walaupun hari Minggu gak ada kerjaan. Lisa pengennya lazy day gitu ya, hari bermalas-malasan. Tapi tidak berlaku sama saya hari Minggu ya, tetap bekerja. Selamat pagi saja untuk semuanya teman El Sanda. Satu buah informasi kembali hadir menemani semuanya. Masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dari Kota Semarang dikabarkan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan, hingga kini belum ada permintaan resmi dari pelatih John Hartman mengenai tambahan pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Sampai saat ini belum ada permintaan secara resmi, demikian dikatakan Yunus Nusi di sela Kongres Luar Biasa PSSI Jawa Tengah di Kota Semarang pada hari Kamis lalu. Ia menjelaskan teman El Sanda, pelatih dapat menyampaikan permintaan tersebut secara langsung ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Bahkan kadang permintaan itu harus juga disampaikan secara tertulis. Terhadap nama-nama yang bermunculan di berbagai lini masa, Yunus menegaskan belum ada permintaan secara resmi. Namun ia menyerahkan sepenuhnya kepada John Hartman terkait kebutuhan dari Timnas Indonesia. Dan sebelumnya pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan akan menambah pemain baru dan diaspora untuk skuad Garuda dalam 6 bulan ke depan guna menghadapi putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Teman El Sanda, dalam sebuah wawancara John Hartman mengatakan sepak bola Indonesia tengah menuju level yang lebih tinggi. Untuk itulah dibutuhkan pemain yang mampu bersaing di level tersebut sesuai target masuk ke fase Piala Dunia 2030. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.

0: Gua Ariel, gua approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lu harus coba dari Wings Food.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.

0: pukul 10 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Miun, kamu udah jadi dokter ya?
2: Kok kamu tahu sih, Min?
1: Soalnya kamu telah mengobati luka hati Mimin.
2: Tapi Min, Miun kan dokter hewan.
1: Hah?

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.
0: Go.

0: dari Wings Food.
1: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut Terikat Janji jam 19 WIB.
2: Ngapain sih ngomong kayak gitu, gak sopan sih lagi ngomong, mas turun ya.
3: Kamu marah-marahnya serem loh.
1: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
4: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
4: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
1: Semua pilihan terbaik cuma di MNC.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
6: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

106,2 FM Elsanda. 21 menit sudah berlalu dari 10 pagi jelang siang. Teman Elsanda yang pengen apa ya? Yang pengen gratisan. Enak banget ya. Yang pengen internetannya lebih puas dengan harga yang terjangkau. Wah, kayaknya enak banget ya. Dengan Rp50.000 saja, teman Elsanda sudah bisa menikmati kuota 15 GB untuk menemani berbagai aktivitasmu di sepanjang hari. Mau scroll sosmed, streaming film, series favorit, video call atau sekadar up to date bareng teman-teman bisa banget ya. Jadi makin lengkap dong karena sudah termasuk 300 menit nelpon ke sesama Telkomsel. Plus juga bisa langganan Prime Video dan juga WeTV. Jadi gak perlu lagi dong kehabisan kuota saat lagi asik-asiknya menikmati momen. Keren banget ya. Dapatkan sekarang juga, aktifkan di My Telkomsel. Aksesnya di bintang 363 bintang 555 pagar. Selamat pagi jelang siang saja untuk semuanya.

0: Yeah.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hey, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
7: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
6: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
7: Neo Ultrasilin?
6: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
7: Wah, terima kasih ya.
6: Beli dong, jangan dibawa.
8: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat je.

0: Hamad, YFM. Elsa Anda.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
0: Semua 6,2 FM.

0: 2.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
8: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
9: 96,2 FM El Sianda, paling

0: pukul 11 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Pak, Miun mau komplain.
2: Iya, Dek, mau komplain apa? Silakan duduk dulu, duduk tenang-tenang, jangan marah-marah kayak gitu dong.
1: Ini, Pak, ATM Miun tidak bisa tarik uang, Pak. Sedangkan besok Miun butuh uang, Pak.
2: Bisa Bapak lihat dulu kartunya, Dek?
1: Ini, Pak, ATM-nya.
2: Aduh, ini adik gimana sih? Jelaslah nggak bisa tarik uang. Orang kartu ATM-nya dilaminating kayak gini, gimana sih, Dek?
1: Wah, Papa menghina nih Bapak nih. Jangankan kartu ATM, Pak, yang tempatnya duit, sedangkan KTP saja Miun laminating, apalagi ATM. Ya jelas dilaminating lah, Pak. Gimana sih Bapak ini?

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: 106,2 FM Elsanda. Masih di Spada untuk edisi hari ke-11 di bulan 10 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah masuk. Kita coba angkat. Halo, selamat siang. Iya, waalaikumsalam. Iya. Kang Husni, gimana kabarnya? Iya, tapi gak bisa jaluk lagu yo. Bagian yo. Iya. Gimana? Makasih. Iya. Oh, capcus. Siska. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, makasih Kang Husni. Iya deh. Selalu absen dia ya. Absen manggilin Lisa di radio ya. Oke, siap. Dan teman Elsanda, kalau berasa di kulit tangan atau kaki atau sela-sela jari kaki tuh suka ada jamur gitu ya, kurang perawatan kulit, jadi menimbulkan rasa gatal, akibatnya menjadi jamur yang permanen. Tuh, ngerusak kulit dong ya. Iya, olesin aja sama Neo Ultrasilin. Karena obat atau salep ini digunakan untuk mengobati infeksi jamur pada kulit ya. Nah, untuk penggunaannya sendiri, Ultrasilin bisa dioleskan 2 hingga 3 kali sehari selama 2 hingga 4 minggu gitu ya. Untuk teman Elsanda, gunakan selalu jika dirasa kulitnya itu ada tumbuh jamur ya, yang gak boleh banget dipiara, harus dituntaskan dengan mengoleskan Ultrasilin seperti itu ya. Lengkapnya Neo Ultrasilin yang dijual bebas tanpa memerlukan resep dokter. Begitu deh. Selamat siang untuk Kang Husni, makasih sudah hadir di siarannya Liza ya. Oke, lanjut kita dengerin lagu yang satu ini.

0: 1.9%.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
1: We love it so much!
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus, ada topping crush-crush. Gemes!
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

96,2 FM Elsanda. Tidak terasa kebersamaan saya Liza, saya telah berakhir di lagu paling akhir untuk edisi kita di kesempatan 11 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya teman Elsanda, makasih minat dengarnya, makasih juga untuk semua-muanya. Semua-muanya apa sih? Ya segala-gala perhatiannya gitu ya. Oke deh teman Elsanda, selamat siang saja untuk semuanya. Liza segera pamit karena sebentar lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Indramayu Kota dan sekitarnya. Dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Sliek Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said pamit mundur. Selamat siang untuk semuanya. As you know, we love you, goodbye now. See ya, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, pada suatu kesempatan seorang syekh pernah dimintai nasihat oleh salah seorang muridnya. Ia berkata, "Wahai syekh, saya adalah orang yang susah menghafal dan cepat sekali lupa. Apa nasihat engkau untuk hal ini?" Maka syekh menjawab, "Kita semua pernah lupa. Tidak ada seorang manusia pun kecuali pernah lupa. Dan lupa itu memberi manfaat dan hal-hal yang berguna bagi seorang hamba. Namun dalam sebagian hal, lupa itu tidak memiliki manfaat. Namun manfaat dari adanya lupa ini lebih besar daripada keburukan yang ditimbulkannya bagi manusia jika dia tidak mempunyai sifat lupa. Tapi bagaimanapun, seseorang hendaknya berdoa kepada Allah untuk menguatkan hafalannya, karena segala karunia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 20, "Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura." Yang artinya, dan kemurahan Rabb-mu tidak dapat dihalangi. Maka karunia berupa hafalan yang bagus itu tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja. Bahkan karunia Allah itu luas. Maka berdoalah kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah. Kemudian juga seseorang hendaknya mengambil sebab-sebab yang bisa menjadikan kuatnya hafalan. Karena cahaya itu ada pada hati dan akal. Inilah yang merupakan sebab terbesar untuk kuatnya hafalan. Semakin jauh seseorang dari maksiat, maka akan semakin kuat hafalannya. Ini tidak diragukan lagi dan berlaku bagi setiap orang yang masih muda. Adapun orang yang sudah berusia lanjut, maka hafalan itu menjadi suatu hal yang sulit sekali dan akan sering sekali lupa. Tentu itu karena usianya yang sudah tua. Karena ketika usia mulai tua, semua anggota tubuh mengalami perubahan. Semuanya mengalami kelemahan dan kekurangan lainnya. Dan kelemahan juga terjadi pada ingatannya. Pendengar yang dirahmati Allah, nasihat ini bukan sekedar teori semata, tapi sudah terbukti kebenarannya dan sudah terkenal di kalangan ulama. Sebagaimana ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengeluhkan kesulitannya dalam menghafal kepada salah satu gurunya, yaitu Imam Waqi' rahimahullah. Imam Waqi' rahimahullah menasihati dengan tegas untuk meninggalkan kemaksiatan. Dengan demikian, jika kita mengalami kesulitan dalam menghafal, maka segera tinggalkan kemaksiatan, karena itu adalah salah satu dari faktor terbesar yang mempengaruhi kesulitan dalam menghafal. Semoga dapat menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara El Shenda.
1: Dalam hadis Muslim diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyatakan keutamaan wudu kepada para sahabat. Bagaimana pendapat tuan-tuan bila seseorang lelaki mempunyai kuda putih lagi belang kakinya, berada di tengah kuda-kuda yang hitam pekat? Tidakkah ia dapat mengenal kudanya itu? Tentu iya Rasulullah, mereka menjawab. Nah, demikianlah mereka umatku itu. Mereka datang dalam keadaan cemerlang disebabkan wudu, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga di surga. Memelihara wudu merupakan satu cara bagi setiap muslim untuk memperoleh kecemerlangan wajah di hari kemudian. Memang, telah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan betapa manfaat air yang digunakan dalam wudu bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Air wudu paling tidak menjaga kesegaran dan kesucian hati yang didambakan setiap manusia.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetep aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
7: FM El Sanda. Paling hebat je.
8: El Sanda 9,2 FM.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
10: Hai semua.
11: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks, Ril.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam, kan?
11: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
14: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
13: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
14: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
13: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
14: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: يلهم.
1: لا إله إلا الله. لا
0: إنسبيراسي هاري إلي.
1: إلا الله. لا إله إلا الله. ما لنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah, jika kita mendengar kata penakluk Konstantinopel, pasti kita teringat dengan sosok seorang khalifah muda, gagah, yang bernama Muhammad. Ya, benar sekali. Ini adalah tentang Muhammad Al-Fatih, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata Muhammad Sang Penakluk. Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah dikenal sebagai salah satu sultan yang sangat semangat dalam berjihad. Bahkan di saat wafatnya pun sedang dalam perjalanan jihad. Sebagaimana yang diriwayatkan secara kuat bahwa pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah atau tahun 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad. Padahal beliau sedang dalam kondisi sakit yang lumayan parah. Di tengah perjalanan, rasa sakitnya semakin parah dan semakin berat beliau rasakan, sampai sang sultan pun wafat di tengah pasukannya sebelum sampai ke medan jihad pada hari Kamis tanggal 4 Rabiul Awal 886 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Mei 1481 Masehi. Saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Namun, tidak ada keterangan yang bisa dijadikan sandaran kemana Sultan Muhammad hendak membawa pasukannya. Ada yang mengatakan beliau hendak menuju Italia untuk menaklukkan Roma. Ada juga yang mengatakan menuju Prancis atau Spanyol. Sebelum wafat, Sultan Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerus tahtanya, yaitu Sultan Bayazid II, agar senantiasa dekat dengan para ulama, senantiasa berbuat adil, tidak tertipu dengan harta dan dunia, serta benar-benar menjaga agama, baik untuk pribadi, masyarakat, dan negara. Semoga Allah membalas jasa-jasa Sultan Muhammad Al-Fatih. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa kondisi kematian seseorang adalah sebagaimana kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang biasa menghabiskan waktu untuk berdakwah, maka kemungkinan besar ia wafat dalam keadaan sedang berdakwah. Adapun jika seseorang biasa menghabiskan waktunya untuk berdagang, maka kemungkinan besar ia wafat dalam keadaan sedang berdagang. Dan ketika seseorang biasa menghabiskan waktu untuk berjudi atau mabuk-mabukan misalnya, maka kemungkinan besar ia akan wafat dalam keadaan sedang berjudi dan mabuk-mabukan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, pendengar, inspirasi kita pada hari ini adalah jadikanlah kebiasaan hidup kita penuh dengan ibadah, sehingga kemungkinan besar kita dapat menggapai husnul khotimah ketika wafat dalam keadaan beribadah. Demikian pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: 96,2 FM.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
6: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
5: Hohoho, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
6: Neo Ultrasilin?
5: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
6: Wah, terima kasih ya.
5: Beli dong, jangan dibawa.
7: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Aki, Aki, ya tinggali samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan? Ih, dasar salah kipika sebelin. Ih,
2: boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mane sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wah, iya.
2: Dah, ubaran kemana?
1: Tong hariwang Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jeng kapercaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12, mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah dan istighfarnya.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang berimannya.

0: Eh, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko e, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
7: Sembilan FM.

Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda. Hmm?
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Maaf nih dek ya, perasaan dari tadi adek liatin burung. Kenapa dek? Mau beli burung dek ya?
1: Iya nih bang, aku pengen beli burung. Di sini komplit ya bang burungnya?
0: Oh iya dek, di sini komplit burungnya. Ada burung kenari, ada burung kacamata, ada burung anis, merpati juga ada, beo juga ada. Pokoknya komplit dek di sini dek.
1: Oh gitu, komplit ya bang?
0: Iya dek. Ade mau beli burung apa? Nanti abang cariin deh.
1: Burung anglibet ada nggak bang?

warahmatullahi wabarakatuh. Teman Elsanda, selamat bergabung kembali di 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said, edisi hari Minggu siang di tanggal 11 Oktober 2026. Selama lebih kurang 4 jam ke depan sampai berapa di jam 5 nya saja, Tembara, Tembang Pantura Elsanda kembali hadir bersama saya Liza Said. Iya deh. Kok Liza bisa siaran lagu Jawa? Bisa, saya kan penyiar multi talent ya, walaupun gak berguna. Oke, selamat siang saja untuk semuanya. Dan yang pasti Liza bahagia banget dong bisa didengerin siarannya gitu ya. Oh, begitu banget ya. Oke, selamat siang saja untuk semuanya. Masih dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia, Kabupaten Indramayu. Bersama saya Liza Said mengucapkan selamat siang semuanya.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Go!

apa wis ora cinta? Kok ditanya sih? Ya udah, kalau nggak ada cinta lagi jangan dipaksa. Ntar jadi korban anak-anak ya. Tinggalin aja, udah cari yang lain. Oke, selamat siang untuk teman Elsa Anda yang sudah kirim-kirim WA. Nanti jam 2 aja Lisa bacain ya, masuknya di program sponsor program kita sana Blu. Nanti Lisa bacain ya, atu-atu. Oke, selamat siang untuk semuanya saja teman Elsa Anda yang hari gini kulit tangan, kulit kaki, sela-sela jari, sela-sela lipatan-lipatan gitu ya, suka ada jamur. Ih, jorok banget ada jamur. Iya, jamur tuh kadang-kadang tumbuh di bagian yang lembab ya. Nah, untuk mengatasi itu semua ya, teman Elsa Anda cukup mengoleskan saja salep Neo Ultrasilin. Digunakan untuk mengobati infeksi jamur pada kulit ya. Nah, Neo Ultrasilin ini gampang didapatkan karena tidak memerlukan resep dokter gitu ya. Cara pemakaiannya, oleskan saja Neo Ultrasilin Cream sebanyak 2 hingga 3 kali sehari atau 2 kali 2 sampai 4 minggu ya, untuk mengatasi jamur yang ada pada kulit. Oke, untuk semuanya gampang ya, Neo Ultrasilin bisa dicari di toko obat atau apotek terdekat.

0: FM. Elsa and Gia.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
1: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
4: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
1: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus, ada topping keras-keras. Gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
6: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari, mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
2: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
1: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
4: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
1: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
0: 96,2 FM.

0: aja.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
8: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

96,2 FM Elsanda Tembara, tembang Pantura Elsanda. Masih bareng saya Liza Said, teman Elsanda semua. Yang mau beli tetes mata Prima Netra, sekarang produknya sudah ada kembali dan bisa Anda lanjutkan untuk perawatan mata. Masih dengan harga yang sama, Rp150.000 saja. Teman Elsanda sudah bisa pesan, sudah bisa order, datang aja langsung ke studio radio Elsanda ya. Atau enggak kepengen datang deh Mbak Lisa, karena mungkin ribet sibuk dan gak bisa keluar rumah gitu ya. Oke deh, gak masalah. Nanti ada kurir kita yang bisa mengantarkan pesanan Anda sampai ke rumah ya. Jadi gak usah capek-capek tuh datang ke radio panas-panas, mending adem aja di rumah kali ya. Untuk produknya bisa diantar sama kurir kita ya. Oke teman Elsanda, selama penggunaan tetes mata Prima Netra, teman Elsanda dilarang dulu ya untuk makan makanan pedas seperti putih telur juga, jeroan dan daging kambing. Silakan sekali lagi, produknya sudah kembali ada, sudah bisa dibeli, diorder dan langsung cus bisa datang langsung ke Radio Elsanda. Selamat siang saja teman Elsanda, nanti jam 2 teman Elsanda bisa terhubung dengan Liza di sponsor program kita Sanapluh ya, untuk bisa request lagu lewat WA atau lewat line telepon di nomor 02343522266. Oke. Yang baru gabung di streaming kita, selamat siang saja di www.elsandafm.com. Yang baru bergabung di frekuensi radio kita di 96,2 juga Liza ucapkan selamat bergabung saja hari ini sama Liza. Jonya kemana? Iya, Jonya lagi sibuk. Dia MC tenar ya. Jadi off dulu siarannya, diganti sama Liza ya. Tapi nanti malam bisa ketemu sama beliau ya. Beliau itu orang penting. Jadi saya manggilnya beliau gitu ya. Bukan dirimu ya. Kayak Mbak Otin ngomong tuh dirimu. Oke, selamat siang untuk semuanya.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: pukul 2 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Cuk Maya, kakek sudah tidak kuat lagi. Kakek mohon kamu teruskan perkebunan kakek ya cik ya.
2: Jangan bicara begitu kek, kakek masih panjang kok umurnya.
1: Segala isi perkebunan kakek, ternak, villa, traktor untuk kamu semua ya cuk ya. Tolong dirawat baik-baik cuk, jangan lupa disiram tiap hari tanaman kakek ya cuk ya.
2: Iya kek, kakek tenang aja ya. Tapi kek, di mana ya perkebunan kakek? Kok Maya nggak pernah tahu kek?
1: Di Facebook kakek cuk, di farm file. Nanti kakek tak kasih tahu passwordnya ya cuk ya.
0: Sesaat lagi teman Elsanda ikuti Tembara Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Kalau kena flu, minum Sanaflu.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: 96,2 FM. Dian Anik mangan dugal. Ya Allah, lagunya capcus banget ya, teman Elsanda. Hari ini ada yang lagi pilek, ada yang kepalanya sakit. Kenapa? Enggak tuntas-tuntas ya? Rasain, itu salah obat minumnya. Aku saranin teman Elsanda, kalau untuk mengatasin flu yang berasa berat banget sampai-sampai kepalanya sakit, coba. Iya, kalau udah berasa yang kayak gitu tuh, yang pasti-pasti aja ya, minum obatnya tuh Sanaflu. Karena Sanaflu itu ya bisa ngebuat gejala-gejala seperti hidung buntu, pilek yang bikin hidung jadi mampet, badan meriang, demam, sakit, jadi pusing deh kepalanya ya. Apalagi gak bisa dibawa kerja. Hari gini gak bisa dibawa kerja. Mau nyuruh siapa kerjaannya? Mau nyuruh Lisa? Aku kepengen kerjaan itu tetap tuntas walaupun lagi flu ya. Makanya segera saja untuk diatasi dengan obat Sanaflu ya. Keren banget ini. Bisa hidungnya yang gatel-gatel dan bersin itu hilang segera dengan minum Sanaflu. Hidungnya mulai meler dan jadi buntu, cepat minumnya Sanaflu. Tenggorokannya mulai terasa gatal dan kering, minum aja Sanaflu ya. Bila sakit kepalanya mulai berasa pusing berat dan gak bisa ngapa-ngapain, masih minumnya juga Sanaflu ya. Badannya mulai meriang dan demam, udah carinya tuh Sanaflu. Jangan cari Lisa ya, karena saya tidak bisa memberi solusi. Hanya solusi saya untuk teman Elsanda yang lagi mengalami flu berat, Sanaflu itu diformulasikan banget efektif untuk atasi flu yang ngebandel. Terus juga dia tuh gak nyebabin kita tuh jadi ngantuk ya, bisa tetap kerja, tetap lancar rezekinya. Begitu teman-teman ya. Oke deh, hari ini sponsor program kita bersama Sanaflu. Teman Elsanda bisa gabung di nomor 0234352266 atau bisa lewat WA di nomor 0823-1816-6669 ya. Bersama Sanaflu, hari ini Liza hadir dengan lagu-lagu yang asik gay boy. Bisa di request? Bisa dong. Apa sih yang enggak buat lo? Jadi tetap panteng aja bersama sponsor program kita, Sanaflu.
1: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: bro. Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: 107,2 FM. Itu dia lagu dari Siti Alia. Oke, permisi gitu ya. Permisi. Mau kemana Siti? Sudah permisi aja lu. Lagunya disuka sama siapa tadi yang minta ya? Oh, sama Adi. Adi Tumaritis di Serang Banten. Assalamualaikum Mbak Lisa. Udah diputerin lagunya sayang ya. Oke deh. Vokalnya Siti Alia, permisi, permios gitu ya. Salamnya Kangge Nok Mentul Tika Aher, Yuni Ralova, Kang Toto Gando, Krisma, Wakila, Kang Gandhi, Kang Sony, Mimi Nuke, Mamae Bae, Mamae Mila, Mamae Raja, spesial Kangge Anak Wadone Kula. Yang punya anak wadon, kita punya anak lanang ya. Super spesialnya Kangge si yang lagi tugas. Oh iya, makasih, thank you. Lagunya udah Lisa puterin ya, Kang. Oke deh. Lisa juga mau sapa-sapa yang lagi merayakan hajatan nikahan anaknya untuk Bang Roy. Selamat menjadi mertua ya. Oke deh, karena sudah mendapatkan mantu. Udah jadi opa-opa dong ya. Iya deh. Selamat ya untuk putri dari Bang Roy yang hari ini melaksanakan akad dan juga resepsi pernikahan dengan ayang beb-nya gitu ya. Oke deh. Selamat menanti cucu pertama Bang Roy. Oh, wis tuwe ya. Oke deh Bang Roy, kalau enggak ada ral melintang tar sore Lisa ke sana ya. Tapi jangan ditungguin, nanti takutnya enggak jadi ya. Soalnya saya lagi siaran begitu loh. Oke, lagunya Siti Alia, permintaan dari Adi Tumaritis, udah Lisa puterin ya. Dan masih bersama Sanaplu, teman Elsanda yang lagi sakit kepala, hidung meler, tenggorokannya kering, gatal, kemudian kepalanya berat dan pusing, badannya meriang dan demam, cukup cuman minumnya Sanaflu saja. Karena Sanaflu diformulasikan efektif banget untuk mengatasi flu yang ngebandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga teman Elsandanya bisa tetap kerja, tetap bisa cari rezeki begitu ya. Keren banget deh Sanaflu. Oke, teman Elsanda, selamat siang juga. Lisa jumpa sama WA yang sudah masuk tadi dari siapa ini? Assalamualaikum Mimi Linda. Mimi Linda minta diputerin lagunya Sumur Sanga. Salamnya buat semua teman Elsanda saja untuk yang baca kebagian. Makasih. Makasih untuk Mimi Linda. Lagunya udah Lisa siapin ya. Dan ada Mimi Kusnila. Halo, selamat siang jelang sore saja. Assalamualaikum, gabung sama Mimi Kusnila Majasari sing due catering dapur Sri Muja. Salamnya untuk sekabeh bae fans Elsanda. Paling hebat je. Untuk yang lagi siaran kebagian makasih. Lagunya apa, Ma? Hah? Jaluk apa, Mama? Ya lagunya apa ini tuh? Iya deh, aku pilihin aja ya, Ma kali ya. Yang mau ikutan boleh di line telepon kita di 0234352266. Dan masih bersama sponsor program kita, Sana Flo.
1: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sana Flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sana Flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Matur suwun.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh, mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: 2 FM, Elsanda. Itu dia Iti Asela, hadir dengan Dilema Batin. Selamat siang untuk Kang Uus. Kang Uus, mana ini WA-nya? Assalamualaikum untuk semua fans Elsanda saja. Minta diputerin lagunya Getah Lompong versi Ella Susanti. Spesialnya untuk semua fans Radio Elsanda. Untuk Liza kebagian. Makasih, selamat siang. Assalamualaikum. Iya deh, waalaikumsalam untuk Kang Uus Kus. Uus apa? Uus Kus ya? Uus Kusnadi. Iya deh. Ya teman Elsanda yang masih berasa hidungnya mampet, kemudian meler juga, hidungnya jadi buntu, tenggorokannya berasa gatal kering. Gak enak banget ya, kepalanya tuh berat dan pusing. Ya udah, satu obat yang hanya dianjurkan ya untuk diminum segera saja Sanaflu. Karena Sanaflu ini diformulasikan efektif banget ya untuk mengatasi flu yang ngebandel, namun tidak menyebabkan kantuk sehingga teman Elsanda tuh bisa tetap bekerja ya. Oke, sekarang waktunya sudah 42 menit lepas dari 2 siang. Selamat siang saja untuk Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Seliek, Mimi Kusnila yang punya dapur catering Serimu Jamajasari, Mimi Ruki, Mimi Ias, juga Kang Sony Nokmia, Mimi Oza, Kang Babil, Papa dan Ayah, Papa dan Mama Ayah gitu ya. Dia absenin sama Lisa ya. Iya dong, namanya juga member spesial banget. Kalau member mah disebutin namanya terus-terusan ya. Kalau ada yang sakit kepala karena flu, langsung aja minumnya Sanaflu.
1: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Ih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: pagi, Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Elsanda.
5: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

حي.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang di anjurkan.
5: Satu jam sudah kebersamaan teman Elsanda mengikuti tembara tembang pantura Elsanda bersama Sanaflu. Kalau kena flu, minum Sanaflu.
3: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: pukul 3 sore.
1: Saatnya Bodoran Elsanda.
2: Ayo, siapa sih ngeruh suara bakar TV mati? Shhh, mengkenal ya? Salah.
3: Kresek.
2: Salah, pasti ngejeos. Salah. Terus, priwe bakar suara TV matiku?
4: Mene, remote, tapat ini dikit ya TV.
2: Tah, mengkonon bakal suara TV matiku.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good.

0: dehidrasi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: dari Wings Food.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 96.2 FM.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
1: 96,2 FM.

0: 96,2 FM El Sanda, masih dari Raya Sleman KM 3 Jatibarang Slia Kabupaten Indramayu. Tembara gitu ya. Biasaan deh si Lisa nyebutin Spada padahal Tembara ya. Oke deh, enggak apa-apa. Salah sedikit enggak apa-apa. Jangan aja salahnya banyak ya. Berdosa. Oke, selamat sore saja untuk semua teman El Sanda yang kepengen banget nih hari-harinya tuh berasa ada yang membantu dalam aktivitas internetan. Pasti udah bisa dipastikan pakainya Telkomsel ya. Ternyata bener. Iya kan, dengan Rp50.000 saja teman El Sanda tuh udah bisa menikmati kuota 15 GB buat nemenin beragam aktivitas setiap hari. Bisa scroll sosmed, streaming film, kemudian series favorit, video call atau sekadar update status bareng temen gitu ya, bisa banget. Jadi sekarang makin lengkap karena sudah masuk termasuk 300 menit nelpon ke sesama Telkomsel. Plus juga bisa dapat langganan Prime Video dan WeTV. Gak perlu khawatir lagi kehabisan kuota pas lagi asik-asiknya menikmati momen. Karena ini kuotanya banyak banget ya, 15 GB gitu loh. Kuotanya besar, harganya tetap terjangkau. Jadi pakainya makin seru aja. Bersama Simpati, super seru spesial untuk teman El Sanda. Dapatkan sekarang juga di kotamu, aktifkan My Telkomsel atau aksesnya bisa di bintang 363 bintang 555 pagar ya. Oke, untuk semuanya selamat sore saja Lisa ucapin untuk yang sekarang baru gabung di 96,2 FM yang ada di www.elsandafm.com. Lagi dengerin siarannya Liza lewat streaming radio gitu ya. Oke, selamat sore saja.
1: 96,2 FM. El Sanda.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo usaha tetap aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30, merek oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan, ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener Kang, lindungi usaha di segala cuaca. Auto Cuan, monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
1: 96,2 FM.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel!
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: pukul 4 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Pak, tuku paku we, Pak, sekilo.
2: Paku beton apa paku biasa, Nang?
1: Paku biasa bae, Pak.
2: Ukurannya pirang mili.
1: Pajare bapak bae gak ah.
2: Yowis, dibungkus betah, Nang, paku we.
1: Beli usah, Pak. Manganin kene bae lah, Pak.

96,2 FM Elsanda. Erika, itu dia orang peka ya. Kenapa sih gak peka-peka aja? Padahal udah disinyal.

Tura Elsanda ya. Ya Allah, si Lisa. Oh ya, teman Elsanda yang mau bergabung sama Samira Travel, tur terbesar se-Indonesia dan pastinya udah mendunia gitu ya. Oke, bila bisa setor 8 juta rupiah saja, teman Elsanda tuh udah bisa berangkat. Nanti kekurangan cicilannya bisa dilunasi setelah pulang umroh dengan menggunakan akad syariah. Syarat yang digunakan cukup mudah, KTP KK, wawancara tanpa jaminan. Silakan datang langsung saja ke studio Radio Elsanda di Jalan Raya Sleman KM3 Jati Barang, Sliek, Kabupaten Indramayu. Atau bisa berhubungi Ibu Siska Kartika, bosnya kita tuh. Iya deh. Ibu Siska Kartika di nomor 081-7907-1515. Ya, nanti beliau menjelaskan, memaparkan seperti apa dan gimana. Karena sekali lagi travel umroh Samira ini luar biasa ya, karena sudah mengantongi izin dan juga memenuhi syarat dari Kemenhaj yaitu 5P, pasti izinnya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, dan pasti hotelnya. Kan keren banget tuh. Jangan khawatir untuk pemberangkatan teman Elsanda ke Tanah Suci dengan berumroh bersama Samira, dijamin deh sampai di tempat dengan selamat ya. Oke, selamat sore saja untuk semuanya. Tetap anteng sampai tuntas nanti di jam 5 bersama Liza di Tembara.

Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025, bulan Agustus 2026, diskon hingga 50%. Bulan September 2026, diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026, diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026. Nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta. Diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta. Diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus. Diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
6: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat.

0: 96.2 FM. Elsanda.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning lima mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo usaha tetep aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pindian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan, ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener Kang, lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan, monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
8: 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
2: FM Elsanda. Tidak terasa kebersamaan saya Liza saya telah berakhir di lagu paling akhir untuk edisi di Minggu sore 11 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, makasih untuk segala minat dengarnya, makasih untuk semua-muanya. Dari kawasan Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza, saya mengucapkan selamat sore untuk semuanya. As you know we love you, goodbye now, see you, bye-bye.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
6: Bisa bantu saya nggak?
7: Kenapa saya?
6: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
8: Selamat malam, saya Sena.
6: Kamu tuh ngapain sini-sini?
7: Mungkin ini yang namanya jodoh.
9: Itu pacar, Mbak.
6: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
5: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

ورحمة الله وبركاته.

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hadirin, kesempatan malam ini saya ingin cerita akhirat saja. Sudah pernah ke akhirat belum? Mau? Kalau mau saya daftar, besok berangkat. Salah satu rukun iman yang 6 percaya kepada adanya akhirat. Satu saat alam ini akan hancur sehancur-hancurnya.

dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Dan subhanallah, pada saat bangkit dari kubur itu, keadaan muka kita ini menurut satu riwayat berubah menurut amalan kita masing-masing. Jangan heran nanti ada yang dibangkitkan dari kuburnya itu mukanya berubah jadi muka tikus. Hebat sekali, badannya badan manusia, tangannya tangan manusia, mukanya muka tikus. Sebab apa? Sebab waktu di dunia amalannya amalan tikus. Apa amalan tikus itu?

itu nanti koruptor-koruptor yang menggeragoti uang rakyat itu nanti bangkit mukanya muka tikus. Na'udzu. Saudara lihat, oh ini yang geragoti uang rakyat mukanya muka tikus. Ada lagi yang bangkit dari kubur, mukanya itu berubah jadi muka harimau. Kenapa? Waktu di dunia amalannya amalan harimau. Apa harimau itu? Mau menang sendiri, keras kepala, kupeh. Di mana ada hutan, rajanya pasti harimau. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Betul? Tapi harimau tidak peduli ada pemilihan umum atau tidak, saya raja hutan. Setelah naik jadi raja di hutan, harimau bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Orang-orang yang mau benar sendiri,

Sebab apa? Waktu di dunia amalannya amalan ketek. Apa ketek itu? Rakus, serakah, tamak. Coba, ketek itu kasih pisang, dimakan. Berikan lagi, pegang. Berikan lagi, kakinya yang megang. Temannya diberikan, masih dirampas juga. Ketek. Serakah. Kalau mental ketek masih gentayangan di republik ini, maka pemerataan cuman akan jadi dongeng. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat itu di akhirat nanti, setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Boleh jadi setiap kita lalu akan dimintakan pertanggungan jawab. Boleh jadi orang tua tidak sempat lagi mengingat anaknya. Saudara tidak lagi sempat memikirkan saudaranya. Tiap orang akan dimintakan pertanggungan jawab. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah mengajarkan sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan manusia yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang lain sibuk, dia tenang. Orang lain resah dan gelisah, dia ayem. Kenapa? Mendapat perlindungan dari Allah, sebab ketika di dunia ia memberikan perlindungan kepada orang banyak. Siapa mereka? Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Mencari perlindungan Allah lebih-lebih dalam situasi sekarang ini. Pertama, imamun adil yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini kan zon politikan. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Untuk melaksanakan hajat bersama, kita memerlukan pemimpin. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih, ketika sholat, itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? Pertama, a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, paling menguasai persoalan, sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan. A'lamuhum. Pak, di kampung saya ada 2 orang alimnya sama, yang mana yang jadi imam? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya, yang paling pandai menyuarakan aspirasi rakyatnya, punya sense of crisis. Yang satu alim tapi pelo. Yang satu alim tidak pelo, yang tidak pelo jadi imam. Kenapa? Tidak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelo. Pak, ini imam pelo, makmum pelo semua, sah. Namanya kampung pelo. Aduh pak, ini 2 orang alimnya sama, fasihnya sama, yang mana yang jadi imam? Aktsaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya.

memulai. Sudah azan? Sudah. Qobliyah 2 rakaat qobliyah. Apa qobliyah itu? Dulu ada namanya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, qobliyah. Sudah qobliyah? Sudah. Luruskan saf. Atur barisan yang lurus. Rapatkan barisan. Apa ini? Bentuk pemerintahan yang kompak, bersih, berwibawa. Jangan sesama elit saling tawuran. Luruskan saf. Lalu saf yang terdepan hendaknya diisi orang yang sedikit alim. Tidak perlu alim betul, sedikit alim. Maksudnya apa? Kalau imam keliru dia bisa tegur. Kalau imam salah dia bisa tegur. Kalau imam batal dia bisa gantikan. Ini wakil-wakil makmum. DPR, DPRD. Wakil-wakil makmum. Sudah, sudah. Ayo imam pimpin sholat. Sepakati dulu kita mau sholat apa? Rekaatnya berapa? Surah yang mau dibaca apa? Pakai sujud tilawah apa tidak? Supaya makmum tidak kaget-kagetan. Rakyat harus dikasih tahu pemimpinnya mau kemana, visinya apa, supaya makmum ikutnya ikhlas. Jelas? Hadirin yang saya hormati, kita memerlukan pemimpin yang adil, yang menaungi rakyatnya, sehingga dengan demikian nanti mereka akan dinaungi langsung oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rakyat dan bangsa Indonesia ini pemimpin yang adil. Saya yakin perjalanan waktu akan mengantarkan kita di mana orang-orang akan terbuka topengnya sehingga akan jelas mana pembela rakyat, mana penyengsara rakyat. Lalu sebenarnya tiap kita ini kan pemimpin. Pak lurah pemimpin di kelurahannya, Pak camat pemimpin di kecamatannya, kepala suami pemimpin di rumah tangganya, anak muda pemimpin bagi dirinya, dan setiap kita akan dimintakan pertanggungan jawab tentang apa yang kita pimpin. Marilah setiap kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Satu. Yang kedua, syab nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Amin. Remaja adalah masa depan kita semua. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, anak-anak kita jawabannya. Jelas? Maka menghancurkan Islam tidak usah menyegel masjid, tidak usah menutup pesantren, tidak perlu melarang pengajian, cukup dengan meracuni remaja dan pemuda Islam, menjauhkan mereka dari agama dan ulama. Kalau mereka sudah jauh dari agama dan ulama, tinggal menunggu pergantian generasi. Maaf kalau yang sudah 60 tahun ke atas itu saya anggap angkatan selamat, generasi tanda seru. Insya Allah mantap akidahnya, tidak goyah imannya. Tapi yang 30 tahun ke bawah, adik-adik saya ini, the next generation, kalian yang jadi pilot project, hey, remaja-remaja Islam, kalau mau jadi remaja dan pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid kuno. Masjid khusus 70 tahun ke atas. Baca Quran kampungan, ngaji urusan akhirat. Seiring dengan itu, modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak bisa jadi pemuda modern kalau semua yang datang dari barat belum kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berpakaian seperti orang barat, berumah tangga seperti orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagunya lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Mengalirlah.

narkoba dalam segala bentuknya. Maka muncullah generasi-generasi santai, generasi-generasi salon yang mencoba mencari pelarian hanya dengan kesenangan sesaat, tapi menghancurkan masa depan yang pasti. Maka mengalirlah free love, free sex, summon living, hidup bersama di luar nikah alias kumpul. Ya sama saja, kumpul kebo, kumpul embek itu sama. Hadirin yang saya hormati, kalau sudah hancur tinggal menunggu pergantian generasi. Oleh karena itu, adik-adik saya, para remaja, para pemuda, kalian harapan kami semua. Di pundak kalian kami pertaruhkan hari depan bangsa dan negara ini. Hidup cuma putaran menunggu giliran. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada hari dilantik, ada saat untuk menyerahkan jabatan. Hidup cuma sekadar menunggu giliran. Karena itu kepada kalian saya ingatkan satu ucapan orang bijak. Hei anak muda, berpikirlah kau di waktu pagi. Bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi, belajar mumpung masih muda. Bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu itu setelah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, matilah dengan tenang. Kalau pagi kau tidak berpikir, nanti siang kau tidak akan bisa bekerja. Kalau siang tidak kerja, nanti sore mau makan apa? Kalau sore tidak makan, alamat malam enggak bisa tidur. Kalau waktu remaja, waktu muda maunya santai-santai saja, dewasanya bingung. Kalau dewasanya bingung, hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, matinya menteleng. Maka lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi, lebih bagus mana? Lebih bagus makan roti betulan. Kalau perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, sekolah sambil parkir mobil, sekolah sambil semir sepatu, daripada petatang peteteng tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Inilah golongan kedua yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Anak muda yang tekun ibadah. Kalau orang tua tekun ibadah, pantas. Orang tua rajin ibadah, tidak istimewa. Masya Allah Pak, itu orang tahajudnya hebat, wirid yasinnya mantap, puasanya luar biasa, zikirnya mantap. Umurnya berapa? 70. Wajar. Lalarwi sanjo. Sudah larut senja. Kalau 70 masih jadi preman, kapan tobatnya? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, keinginannya masih sejuta khayal, dia bisa salurkan di jalan Allah, itu amat disukai Allah, dan itu akan mendapat perlindungan langsung dari Allah subhanahu. Hadirin kaum muslimin di seluruh tanah air yang saya cintai, sekarang kita sampai kepada golongan ketiga yang nanti dinaungi Allah. Itu siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Masjid memang tempat melaksanakan sholat, tapi lebih dari itu dia adalah pusat kegiatan umat. Umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air, tidak boleh berpisah.
sehingga ada hadis kursi mengajarkan inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha, rumahku di permukaan bumi adalah masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tamuku. Dari masjidlah terpancar semangat silaturahmi, dan itu yang sangat kita perlukan sekarang. Di tengah-tengah kerentanan kita sebagai bangsa, masjid harus jadi lem perekat. Di sini siapapun yang datang mengucapkan assalamualaikum, betul? Menebarkan salam, menebarkan rasa damai, bersalaman. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Bangsa kita sedang rentan perpecahan. Benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. Maka mari kita kembali ke masjid untuk menyusun semangat kebersamaan, meluruskan saf, merapatkan barisan, dan menterjemahkannya di luar masjid. Ini ada kaitannya dengan faktor yang keempat yang langsung dilindungi Allah. Siapa mereka? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu akan dilindungi langsung oleh Allah di hari akhirat nanti. Dua orang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melalui sebuah desa. Masih ada sisa-sisa tawuran antar desa. Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin, siapa lawan siapa? Siapa yang kita bakar rumahnya? Siapa yang kita sambiti dengan batu? Siapa yang kita rugikan? Padahal urusannya kadang-kadang sepele. Di satu desa misalnya, cuma urusan kaset jadi tawuran antar desa. Ini kan hal yang sangat sepele. Padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal-maktul binar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, pantas. Kenapa yang dibunuh neraka juga? Rasulullah senyum lalu berkata, yang dibunuh pun sudah punya niat membunuh, cuma keduluan dibunuh. Andai kata tidak dibunuh, dia yang akan membunuh. Mari kita renungkan, kenapa sebagai bangsa kita seperti tercabut dari akar budaya kita. Kita jadi beringas, kita jadi brutal untuk hal yang sepele.

musuhnya londo. Sayyidina Hamzah, Khalid bin Walid teriak Allahu Akbar, yang dilawan kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sekarang si Ali lawan si Hasan, Hasan Allahu Akbar, Ali Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Kenapa kita jadi begitu mudah menggunakan nama Tuhan untuk melampiaskan ambisi pribadi? Kenapa Allahu Akbar yang begitu sakral kita lepas cuma untuk pelampiasan sebuah dendam? Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu ukurannya. Kau di jalan Allah, kau saudaraku. Keluar dari jalan Allah, selesai persaudaraan sampai di sini. Hadirin, lewat mimbar ini saya kembali menekankan, mari kita pelihara kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus bersatu. Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Sesama muslim, kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Kau lewat sana, saya lewat sini, nanti kita ketemu di sana. Betul? Mari lapang dada menerima perbedaan, tetapi mengarah kepada satu tujuan yang sama. Walaupun bineka, kita ini tunggal. Seperti dilatih di masjid ini. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hati-hati, di masyarakat sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tahu tukang kompor? Hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Udah capek kita rakyat diobok-obok. Udah capek kita rakyat dialamatkan, dijadikan address. Semua kalau pidato demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat, padahal enggak pernah kenal sama rakyat. Kita cuma jadi alamat. Mari kita kokohkan akar kebersamaan. Kita sama-sama anak ibu pertiwi. Di negeri ini kita dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum. Udara negeri ini yang kita hirup. Kalian remaja, kalian pemuda, lebih bertanggung jawab karena kalian anak ibu pertiwi. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan, air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Orang yang munajat semacam itu nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Saya pernah baca hadis qudsi, merinding bulu kuduk saya mendengar hadis qudsi ini. Terbayang Indonesia saya, Indonesia ku, Indonesia mu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni la ahammu bi azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia. Aku kepengen turunkan azab. Kalau azab turun di bumi, kita sudah merasakan banjir di mana-mana. Manado banjir, Sumatera Barat banjir, Jambi banjir, Bengkulu tanah longsor, di Purworejo Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa,

Utang numpuk. 40% APBN kita ini sekarang cuma untuk bayar hutang. Itu pun dengan asumsi dolar 7.000, 9.000, artinya sekitar 50% APBN kita untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati. Ini lagi ngomong apa saya sih? Aku pengen turunkan azab, tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyujud. Ada hadis kudsi mengajarkan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tamuku. Dari masjidlah terpancar semangat silaturahmi. Dan itu yang sangat kita perlukan sekarang. Di tengah-tengah kerentanan kita sebagai bangsa, masjid harus jadi lem perekat. Di sini siapapun yang datang mengucapkan assalamualaikum. Betul? Menebarkan salam. Menebarkan rasa damai. Bersalaman. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Bangsa kita sedang rentan perpecahan. Benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. Maka mari kita kembali ke masjid untuk menyusun semangat kebersamaan, meluruskan saf, merapatkan barisan, dan menterjemahkannya di luar masjid. Ini ada kaitannya dengan faktor yang keempat yang langsung dilindungi Allah. Siapa mereka? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu akan dilindungi langsung oleh Allah di hari akhirat nanti. Dua orang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melalui sebuah desa. Masih ada sisa-sisa tawuran antar desa. Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin, siapa lawan siapa, siapa yang kita bakar rumahnya, siapa yang kita sambiti dengan batu, siapa yang kita rugikan, padahal urusannya kadang-kadang sepele. Di satu desa misalnya, cuma urusan kaset jadi tawuran antar desa. Ini kan hal yang sangat sepele, padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, pantas. Kenapa yang dibunuh neraka juga? Rasulullah senyum lalu berkata, yang dibunuh pun sudah punya niat membunuh. Cuma keduluan dibunuh. Andai kata tidak dibunuh, dia yang akan membunuh. Mari kita renungkan, kenapa sebagai bangsa kita seperti tercabut dari akar budaya kita. Kita jadi beringas, kita jadi brutal untuk hal yang sepele.

Kenapa kita jadi begitu mudah menggunakan nama Tuhan untuk melampiaskan ambisi pribadi? Kenapa Allahu Akbar yang begitu sakral kita lepas cuma untuk pelampiasan sebuah dendam? Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu ukurannya. Kau di jalan Allah, kau saudaraku. Keluar dari jalan Allah, selesai persaudaraan sampai di sini. Hadirin, lewat mimbar ini saya kembali menekankan, mari kita pelihara kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus bersatu. Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Sesama muslim, kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Kau lewat sana, saya lewat sini, nanti kita ketemu di sana. Betul? Mari lapang dada menerima perbedaan, tetapi mengarah kepada satu tujuan yang sama. Walaupun bineka, kita ini tunggal. Seperti dilatih di masjid ini, dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hati-hati, di masyarakat sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tahu tukang kompor? Hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan.

padahal gak pernah kenal sama rakyat. Kita cuma jadi alamat. Mari kita kokohkan akar kebersamaan. Kita sama-sama anak ibu pertiwi. Di negeri ini kita dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum. Udara negeri ini yang kita hirup. Kalian remaja, kalian pemuda, lebih bertanggung jawab karena kalian anak ibu pertiwi. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan, air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Orang yang munajat semacam itu nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Saya pernah baca hadis qudsi, merinding bulu kuduk saya mendengar hadis qudsi ini. Terbayang Indonesia saya, Indonesia ku, Indonesia mu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni la ahammu bi azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia. Aku kepengen turunkan azab. Kalau azab turun di bumi, kita sudah merasakan banjir di mana-mana. Manado banjir, Sumatera Barat banjir, Jambi banjir, Bengkulu tanah longsor, di Purworejo, Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa,

utang numpuk. 40% APBN kita ini sekarang cuma untuk bayar hutang. Itu pun dengan asumsi dolar 7.000, 9.000, artinya sekitar 50% APBN kita untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati, ini lagi ngomong apa saya sih? Aku pengen turunkan azab, tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, binatang ternak melata mencari makan, murkaku surut, azab aku tarik kembali. Ayo renungkan hadis ini. Allah mau marah enggak jadi, azab ditarik, kesulitan diangkat, pertolongan datang, ada yang meredam murka Allah. Allah mau marah enggak jadi. Kenapa? Orang-orang tua yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata, itu yang meredam murka Allah. Yang ikhlas menangis kepada Allah, bukan menangis berdasarkan pesanan. Ini kan sekarang apa yang enggak bisa dipesan? Istighosah pesanan, demo pesanan, 10.000 berangkat. Ngerti apa enggak urusan, soal lain. Jadi bukan demonstran, pekerja demo. Orang tua yang ikhlas nangis kepada Allah di keheningan malam, kita hutang jasa kepada orang-orang tua yang ikhlas seperti itu. Itu yang menjaga keselamatan bangsa. Allah mau murka enggak jadi, sepanjang masih banyak orang-orang tua yang sujud di tengah malam. Amin. Yang kedua, bayi tanpa dosa masih menyusu. Tanpa dosa, binatang melata mencari makan. Sekarang bagaimana kesulitan enggak mau panjang, mengamalkan hadisnya terbalik. Yang disuruh itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang ini orang tua tengah malam nyusu, bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Akibat pergaulan bebas, bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah, orang tua tengah malam. Hadirin, yang keenam, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Orang yang bermoral dibujuk rayu oleh perempuan cantik, lalu dia berkata, maaf, saya takut kepada Allah. Orang bermoral yang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup, umpama waktu puasa saudara solat zuhur, sebelum solat saudara berwudu, ketika berkemur saudara korupsi, sedikit airnya saudara minum, jangankan polisi, teman wudu sebelah pun tidak tahu kalau waktu berkemur saudara korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukan? Ada rasa malu kepada Allah. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan, rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Orang yang bersedekah lalu disembunyikan sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Orang yang punya kepedulian tinggi tetapi ikhlas menolong yatim, membantu sesama dalam rangka menegakkan masyarakat yang adil dan makmur. Mari kita mohon kepada Allah, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungannya di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita kepada agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah pernah menuturkan dalam kitabnya ketika beliau membahas tentang fitnah besar yang melanda Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau berkata, Allah menyebutkan kisah Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihissalam dalam satu surat secara lengkap. Di dalamnya terdapat banyak pelajaran. Nabi yang mulia ini diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Tetapi beliau senantiasa bersabar atas ujian itu. Dan akhirnya ujian itu berubah menjadi anugerah ilahi. Berikut ini kisah yang termaktub di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 22 sampai dengan ayat 23. Yang artinya, dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan diri kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf pun berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan zina dengan Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan godaan istri raja kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak pantas dengan posisi dan kedudukannya. Yakni wanita itu berada di puncak kecantikan, kejelitaan, kedudukan, dan masih amat muda. Ia lalu menutup semua pintu supaya bisa berdua-duaan dengan Nabi Yusuf. Ia telah siap untuk menyerahkan dirinya dengan mengenakan pakaian kebesaran yang sangat indah. Padahal ia adalah seorang istri raja. Sedangkan Yusuf alaihissalam kala itu adalah seorang pemuda tampan yang menjadi budaknya. Dan dia telah berada di masa pubertas dan jauh dari kampung halamannya. Namun sebesar apapun kesempatan yang ada, Nabi Yusuf alaihissalam tetap menolaknya dengan penuh keimanan. Allah menjaganya dari berbuat keji karena dia adalah keturunan para nabi. Allah Azza wa Jal menjaganya dari tipu daya para wanita. Dan Allah pun menggantinya dengan kekuasaan di muka bumi. Allah memberinya kerajaan dan wanita cantik jelita yang sangat cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika malam pertama, Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepadanya, ini sungguh lebih baik daripada apa yang dulu engkau inginkan. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita renungkan kisah ini. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam menolak ajakan majikannya untuk melakukan sesuatu yang haram, beberapa tahun kemudian Allah menggantinya dengan kenabian, dengan kekuasaan, jabatan, kemewahan, serta memberikan seorang wanita cantik jelita yang dahulu telah menggodanya dalam keadaan halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wanita ini karena Allah Maha mengetahui bahwa sesungguhnya Nabi Yusuf pun menyukai wanita cantik ini. Sekiranya bukan karena takut dan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi Nabi Yusuf terperosok ke dalam perbuatan dosa ini. Namun keimanan telah menguatkan Nabi Yusuf untuk menepis semua itu, sehingga ia memperoleh kehormatan di dunia dan akhirat. Masya Allah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah betapa besar karunia Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka jangan pernah ragu untuk meninggalkan sesuatu yang haram, karena pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hidup, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rizki, dan nikmat kesempatan. Kita terkadang lupa bersyukur. Akibatnya, nikmat yang diberikan Allah itu tidak kita gunakan di jalan yang diridhoinya. Padahal Allah memberi nikmat kepada kita semua agar disyukuri dan merupakan kesempatan emas untuk kita gunakan ke jalan yang diridhoi Allah. Karena suatu saat nikmat itu akan dicabut olehnya. Jika nikmat dicabut, maka tidak akan ada lagi kesempatan buat berbuat soleh. Dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Jagalah lima sebelum datangnya lima, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, kesempatanmu sebelum kesibukanmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan kekayaanmu sebelum miskinmu."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 El Sanda FM masih makin asik ibadah paling budget. Mana Sanda ketemu sama juara biasa di kesempatan malam hari ini di Darling Asoy, karaoke dangdut Darling asik coy ya. Sampai ke jam 9 malam nanti boleh siap-siap telepon nanti 352266 untuk berkaraoke baik lagu dangdut maupun lagu Darling ya. Ditunggu nih teleponnya di 352266.

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
1: Eh, hey, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
0: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
5: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak. Sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
1: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Dari Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, ia mengisahkan
1: anna arabian jaa ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam tha'ir ar-ra's faqal ya rasulullah akhbirni madha faradallahu alayya min as-salah faqal as-salawatil khams illa an tatawwa'a shay'an faqal akhbirni ma faradallahu alayya min as-siyam faqal shahr ramadan illa an tatawwa'a shay'an faqal akhbirni bima faradallahu alayya min az-zakah faqal فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنكس مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة InsyaAllah.
0: Ada seorang Arab Badui yang rambutnya berdiri datang menemui Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang solat yang diwajibkan oleh Allah kepadaku. Beliau SAW menjawab, solat lima waktu, kecuali jika kamu ingin menambah sholat yang lain sebagai tambahan. Lalu ia berkata, beritahukanlah kepadaku puasa yang diwajibkan Allah kepadaku. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, puasa di bulan Ramadan, kecuali apabila kamu mau melakukan puasa lain sebagai tambahan. Lalu dia berkata, beritahukanlah kepadaku zakat yang diwajibkan Allah kepadaku. Maka Rasulullah SAW pun memberitahukan kepadanya syariat-syariat Islam. Lalu lelaki itu berkata, demi Rob yang memuliakanmu, aku tidak akan menambah dan mengurangi apa yang Allah wajibkan kepadaku barang sedikit pun. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia pasti beruntung jika ia jujur, atau dia pasti masuk surga jika dia jujur. Hadis riwayat Bukhari

0: pukul 7 malam. Saatnya Bodoran Elsanda. Hidung gak plong.
1: Cuk Maya, kakek sudah tidak kuat lagi. Kakek mohon kamu teruskan perkebunan kakek ya cik ya.
2: Jangan bicara begitu kek, kakek masih panjang kok umurnya.
1: Segala isi perkebunan kakek, ternak, villa, traktor untuk kamu semua ya cuk ya. Tolong dirawat baik-baik cuk, jangan lupa disiram tiap hari tanaman kakek ya cuk ya.
2: Iya kek, kakek tenang aja ya. Tapi kek, di mana ya perkebunan kakek? Kok Maya nggak pernah tahu kek?
1: Di Facebook kakek cuk, di farm file. Nanti kakek tak kasih tahu passwordnya ya cuk ya.

Selamat malam kita di Karaoke Darling Ansoy, Karaoke Dangdut Asik Darling Coy, teman-teman Sanda. Silakan jawab telepon di 352266 ya. Sebelumnya saya nyanyi dulu nih teman-teman Sanda. Belajar nyanyi diajarin Maya. Lagu Baperan dipopulerkan sama Winda Dwi Lestari. Spesial untuk seluruh teman-teman Sanda semuanya. Selamat malam. Asik. Mas Gandhi, Mbak Wiwin, Mimiku Senilah yang punya Majasari Ketik Dapur Sri Mujan.

0: Alhamdulillah. Mangga sing telepon 352266 kalau buka kerihin. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Asiknya makin asik.
1: Hebatnya paling hebat deh.
0: Sarang sinten kini?
1: Sarang kula.
0: Siapa? Saha, saha, saha.
1: Sarang abdi.
0: Duh. Menililah tuh suaranya saha gitu ya. Jarang masuk soalnya.
1: Hah?
0: Cemar konahnya.
1: Mohon.
0: Oh, iya, oh, yang lagu naon cemar konah?
1: Itu Mas Ari bukan?
0: Jo sama Jo.
1: Oh, Mas Jo. Mm-hmm. Oh iya.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagu Sunda boleh.
0: Apa? Sundanya apa?
1: Pengen bulet.
0: Apa?
1: Bulet.
0: Bulen?
1: Bulet.
0: Bulet.
1: Mohon.
0: Bulet.
1: Yang ada Astrid Grengseng.
0: Yang ada Astrid.
1: Iya, Grengseng. Mas Jo.

0: Ini bukan lagunya.
1: Kampung Putri Kangjunan.
0: Ini ya lagunya ya.
2: Yuk, Cepak Corna digoyang. Asik.

0: Cemar Kona, terima kasih banyak.
1: Hatur nuhun, Mas.
0: Sami-sami, Cemar Kona. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cemar Kona, terima kasih banyak sudah bergabung di Karaoke Darling Asoy, Karaoke Dangdut Asik Darling Coy ya. Sampai jam 9 malam tetap di 96,2 L Sanda FM.
2: Eh, hey, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
2: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
4: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
5: Kita buka lagi telepon ya di 352266. Halo, selamat malam.
6: Selamat Sanda, asiknya makin nasi, kebatnya paling hebat ya. Oh, ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aher, pengen lagu apa Aher?
6: Pengen Aku Tak Berarti Bagimu, Mas Jo, sing bajidor, kayak mau kau itu.
5: Aku Tak Berarti
6: Bagimu, kasih bajidor, kayak mau semar konek lah. Markona, Mang Ito, Mang Taya, Kang Jeki, Mama Niko, Kang Bolang.
5: Siap ya?
6: Boy, Reto, siap, Mas Jo, this is boy.
5: Eh, kini versi Lanta Wadon ya?
6: Ya, Adik Asri penyanyinya.
5: Oh, yang Wadon ya berarti ya?
6: Iya, Langka, sing nanang sih.
5: Iya, oke langsung lanjut.
6: This is boy. Mang Ito.

0: Sama-sama, terima kasih Aher.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aher yang ada di kawasan Cikedung, selamat malam. Terima kasih sudah telepon di 352266. Selepas komersial break, kita bakal kembali lagi di Karaoke Darling Asoy. Karaoke Dangdut Darling Asik Coy.
2: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Hohoho, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: bonceng nak golet tetes mata prima netra kae kaki semput sing wingi lunga-lunga rembetan siki wis mari berkat tetes mata prima netra.
1: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Minatu Plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
2: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
3: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
5: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
0: Halo teman El Sanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura El Sanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura El Sanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman El Sanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: Ya, 96,2 Sanda FM masih ngapain nasi baju paling baju masih bersama saya Jordian saya di karaoke Darling Asal kesempatan malam hari ini ya tradisi hari Minggu hari yang ke 11 Oktober 2026 boleh turun lagi silakan di 352266 ya. Halo, selamat malam. Asiknya makin asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asiknya makin asik.
1: Hebatnya paling hebat ya.
0: Oke, Mbak Wibin pengen lagu apa?
1: Mimi Uli.
0: Mimi Uli. Hai, Mimi, nama siapa? Mimi.
1: Mimi Ulit.
0: Mimi Ulit di Kalimati. Kirain Mbak Wibin. Mimi Ulit pengen lagu apa, Mi?
1: Barang Selundupan.
0: Barang Selundupan. Oke, keripik. Barang
1: sama Mas Jota.
0: Iya. Mimi Olit. Barang Selundupan.

0: Terima kasih Mimi Ulit.
1: Kembali.
0: Sama-sama Mi.
1: Anjo.
0: Ya.
1: Spesialnya Anjo. Anjo. Capannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mimi Ulit yang dari kawasan Kalimati.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
3: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
3: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga 25.000 dan ukuran 5 mili seharga 15.000.

0: pukul 8 malam. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Un, kadang mikirin koboi itu puyeng sendiri ya, Un.
2: Lah, emang kenapa tuh koboi?
1: Ya, kamu tahu sendiri, Un. Kenapa sih kok koboi selalu aja naik kuda? Kenapa nggak naik yang lainnya gitu?
2: Lah, kalau koboi itu naik haji, namanya bukan koboi.
1: Terus apa, Un?
2: Tukang bubur.
1: Loh, kok bisa tukang bubur, Un?
2: Lah, ya tahu sendiri kan? Ada film tuh yang judulnya Tukang Bubur Naik Haji. Nah, kalau koboi naik haji, namanya bukan koboi, tapi tukang bubur. Bener nggak?

0: Boleh langsung telepon lagi di 352266. Saya buka lagi. Halo, selamat malam.
1: Asiknya makin asik. Hebat deh, paling hebat gue.
0: Lagunya apa Mas Gandhi?
1: Lagu Laka Bosene.
0: Laka Bosene. Laka Bosene. Iya.
2: Pripun kabar warasan?
0: Wagen nunggal dia ketemu Laka Bosene ya?
1: Lagi sepi tang, ngono ku ang.
0: Laka wong-wong kan kene.
1: Oh, ana wong obat
0: tang. Iya mau ana wong.
1: Iya,
0: ngotan. Siap, langsung.
1: Ya.
0: Langka Bosene.
1: Miuli.

0: ke 30 yeah. Seri Muja di Game Boy. Asik, asik. Asik. Coba.
1: Eh, mama ayo, papa ya. Tambah ke Muja.
0: Kau ambil Muja. Diminum ke sentimeteran. Hey, asik. Hey, asik.
1: Ayo, kamu cemar
0: mona. Tolong, bang.
1: Hey, asik. Jeki, jeki, mama.

0: Raden Sandiwara rupanya.
1: Ayo,
0: jadi ceritanya kayak dari Bambang Satri.

0: Terima kasih Mas Gandhi, Mbak Wiwin. Makasih banyak. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun ya. Terima kasih untuk Mas Gandhi, Mbak Wiwin yang di kawasan Bulak Jati Barang. Sudah telepon di 352266.
1: Eh, hey, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Kulit Neo Ultra Silin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: Teman sana kalau bisa internetan lebih puas dengan harga yang tetap terjangkau, kenapa enggak ya? Ini dia yang bikin makin seru khusus untuk teman anda. Dengan Rp50.000, Anda sudah bisa nikmatin kuota 15GB untuk nemenin berbagai aktivitasmu setiap hari. Mau scroll sosmed, streaming film, dan series favorit, video call, atau sekedar update terus bareng teman, bisa banget ya. Makin lengkap karena sudah termasuk 300 menit nelpon ke sama Telkomsel. Plus Anda juga bisa dapetin langganan Prime Video dan juga WeTV. Jadi nggak perlu khawatir kehabisan kuota saat lagi asik-asiknya menikmati momen. Kuotanya besar, harga tetap terjangkau ya. Yuk bikin aktivitas harian makin seru bersama Simpati Super Seru spesial di kotamu. Dapatkan sekarang, aktifkan di My Telkomsel, akses di bintang 363 bintang 555 pagar. Atau kunjungi outlet terdekat ya. Hashtag simpati terbaik untukmu. 35226 kita buka lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Dengan
1: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Mimi Nuke.
0: Mimi Nuke, pengen lagu apa Mi?
1: Lagu mau gak kayak Mas Jo Kak.
0: Apa sih?
1: Kebakar cemburu.
0: Ih, kebakar cemburu. Kebakar cemburu. Kebakar cemburu versi Wadon ya Mi ya?
1: Iya.
0: Oke, siap Mi.
1: Maraja Angje.

0: semuanya.
1: Alhamdulillah.
0: Salam dari Bapak Bayan, Mas.
1: Oke,
0: Super
1: siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Minu Kesing 2 meteran sudah telepon di 35226. Nah, kita bakal kembali sesaat lagi setelah commercial break yang satu ini, tetap di 96,2 El Sanda FM. Asiknya makin asik, hebatnya paling hebat, J.
2: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
3: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
2: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
3: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
2: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
3: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
2: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
4: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
3: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
5: 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
6: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
7: Nama saya ku Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok gitu ya. Hencok asam urat. Terus sudah lama, sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung, bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
8: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sliek, Indramayu.
9: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September
10: Promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Sudah 38 menit lepas dari jam 8 malam, masih saya buka telepon ya di 352266 di acara malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Nama Gerald, Mas Jo.
0: Gerald, pengen lagu apa, yeah. Gerald?
1: Lagu yang pengen Mas Jo, nembang Orania Tuayuan.
0: Orania Tuayuan.
1: Iya. Yeah. Kanggo minuke ya Mas Jo ya, Mama Rajo. Ini ulit, tong ulit ya.
0: Nada, ya. Nada cowok ya.
1: Hai?
0: Sing apa?
1: Iya, dari Indo El Patonika.
0: Iya.
1: Iya.
0: Yeah. Maksudnya wadone sing semul tak duduk biasa bae.
1: Langsung dari Bandung El Patonika.
0: Iya, coba ya.
1: Iya, yeah, ha.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Jo.
0: Gera, sama-sama.
1: Sangat
0: senang
1: ya.
0: Yo, siap.
1: Sekarang Mas Jo kali juga.
0: Terima kasih. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerald di Majalengka, terima kasih banyak ya sudah bergabung di pesawat telepon kita 352266. Masih di karaoke Darling Asoy Dangdut Tarling Asik Coy ya, sampai ngepas ke jam 9 malam nanti.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
3: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini Pak.
4: Tenang Kang, Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
3: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
4: Ake pisan Kang, ana terpal plastik aloro sampai A30, merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
3: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
4: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
3: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
5: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae Ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
4: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
6: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
7: Nama saya ku Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tas pleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
8: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
9: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Selamat malam untuk papanya Antem Put. Terima kasih banyak bergabung malam hari ini di Karaoke Darling Asoy. Kemudian juga ada Mbak Farida. Selamat malam Mbak Farida. Terima kasih banyak sudah dengerin Elsa Anda. Mamanya Zikri Raska juga di Guest Boy kembali. Ang Aher, selamat malam. Terima kasih Mama Azmi lagi kondangan ya di Mas Roy ya. Diminuku selamat malam juga sudah nyimakin Elsa Anda sudah telepon tadi. Mas Gani juga terima kasih banyak ya. Lagu terakhir kelihatannya ini Beli Bisa Bareng saking Wurdun Kumpul, Wurdun Kampul atau Kumpul ya. Spesial buat semuanya, untuk teman-teman Elsa Anda dimanapun berada.

Terima kasih semuanya sudah bergabung di Karaoke Darling Asa di Sumatera malam hari ini untuk edisi hari Minggu, hari yang ke 11 di bulan Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung malam hari ini. Saya pamit undur, selamat malam, selamat berisah malam hari ini, dan juga selamat tidur, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: 96.2 FM. Elsanda
1: Mutiara Elsanda.
2: Ketika mendapat kenikmatan seperti nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rizki, dan nikmat kesempatan, kita terkadang lupa bersyukur. Akibatnya, nikmat yang diberikan Allah itu tidak kita gunakan di jalan yang diridhoinya. Padahal Allah memberi nikmat kepada kita semua agar disyukuri, dan merupakan kesempatan emas untuk kita gunakan ke jalan yang diridhoi Allah. Karena suatu saat nikmat itu akan dicabut olehnya. Jika nikmat dicabut, maka tidak akan ada lagi kesempatan buat berbuat soleh. Dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Jagalah lima sebelum datangnya lima, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, kesempatanmu sebelum kesibukanmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan kekayaanmu sebelum

Inspirasi El Sanda. Selamat pagi teman El Sanda. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM El Sanda.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Elsanda. Selamat bergabung kembali di 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said kembali hadir untuk edisi hari Senin pagi di tanggal 12 Oktober 2026. Selama lebih kurang 6 jam ke depan Liza hadir menemani semuanya teman Elsanda lewat ajang Spada. Oke. Tentu dengan lagu-lagu dangdut pilihan, dangdut energik, dangdut yang menambah semangat semuanya dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas. Selamat pagi semuanya, tetap panteng di jalur bergengsi 96,2 FM, masih dari Raya Sleman KM 3 Jati Barang Sliak, Kabupaten Indramayu. Yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said mengucapkan selamat pagi untuk semuanya.

0: Mag FM. Elsanya.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
2: Hai, sekarang sudah bulan Oktober. Suryata Serba Jati Barang menggelar Pasar Murah 10-10. Dapatkan promo diskon fashion hingga 70%. Diskon peralatan rumah tangga hingga 70%. Harga spesial mulai 5.000. Supermarket harga super murah. Belanja hemat setiap hari hanya di Surya Jati Barang.
3: Surya Tosa.
2: Pasar Murah 10-10, hanya 3 hari, 9 sampai 11 Oktober 2026. Buruan, belanja di Pasar Murah 10-10, hanya di Surya Toserba Jati Barang. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, ya. Hencok asam urat

50 mili seharga Rp100.000, 10 mili seharga Rp25.000, dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Aki, Aki, ya tinggali samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan? Ih, dasar salah tipika sebelin. Ih,
2: boro-boro muji sateh. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaya.
2: Dah, ubaran kemana?
1: Tong hariwang Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jengka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindung yang terbaik untuk mata Anda.
5: El Sanda.
6: Paling hebat je.
7: 96,2 FM El Sanda. Selamat pagi untuk semuanya teman El Sanda. Saat ini masih melaksanakan rutinitas dan aktivitasnya. Walaupun belum berangkat kerja, tapi pasti hari ini udah pada sarapan pagi ya, untuk bisa menambah semangat semuanya. Dan di pagi hari ini dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, teman El Sanda semua, satu buah informasi bisa disimak pagi-pagi begini di 96,2 FM. Ya teman El Sanda, dikabarkan dari Kota Jakarta, Badan Meteorologi Geofisika. Oke. Ya, selamat pagi saja untuk semuanya teman El Sanda. Satu buah informasi kembali lagi hadir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM melaporkan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan mengalami erupsi pada hari Jumat sore dan meluncurkan kolom abu setinggi 250 meter di atas puncak. Kepala Badan Geologi Lana Saria dalam keterangannya di Jakarta pada hari Jumat mengatakan bahwa erupsi gunung api yang berasal atau berada di perairan Selat Sunda tersebut tercatat terjadi pada pukul 16.17 waktu Indonesia Barat. Kolom abu teramati berwarna kelabu, coklat hingga hitam dengan intensitas tebal yang condong bergerak ke arah utara dan barat laut. Lana menjelaskan juga teman El Sanda bahwa tinggi kolom abu vulkanik tersebut teramati mencapai kurang lebih 407 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Ya teman El Sanda, berdasarkan rekaman kegempaan aktivitas erupsi tersebut terekam pada instrumen seismogram dengan amplitudo maksimum mencapai 39 mm. Ia menambahkan juga bahwa durasi erupsi Gunung Anak Krakatau sementara ini tercatat berlangsung sekitar 3 menit 46 detik dan aktivitas erupsi masih terus berlangsung hingga laporan disusun. Ya teman El Sanda, saat ini tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih ditetapkan berada pada tingkat pemantauan status level 2 atau waspada. Seiring dengan status tersebut, Badan Geologi mengeluarkan rekomendasi keselamatan bagi masyarakat, pengunjung, wisatawan maupun pendaki di kawasan Selat Sunda. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak mendekati atau melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau guna mengantisipasi bahaya lontaran material vulkanik. Pihaknya memastikan pemantauan kawah dan aktivitas seismik Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin keselamatan warga di kawasan pesisir Selat Sunda. Selamat pagi untuk semuanya. Lanjut lagi dengan lagu-lagu yang sudah Liza siapkan untuk bisa menemani semuanya di program pada pagi hari ini, Senin 12 Oktober 2026.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
1: Rp15.000. Paling hebat je.
7: Mix and remix. Remix. Ladies and gentlemen, back again with me. I, Mix and Remix. Remix.

0: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48.
1: JKT48.
0: Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Leanon. Gindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Daus Separo, Rizal Pace, Dipandu, Irfan Hakim, dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
2: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
3: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
2: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
3: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
1: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
0: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
1: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
2: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi

Koran Radar setiap hari, berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi